0: 听 AM 六二一，
1: 听生活，听精彩，
0: 听香港电台普通话台
1: AM 六二一，香港电台普通话台，
0: 活出生活精彩。树木可以美化环境，使空气更清新，看着繁茂的树木，人也精神起来。可是随着天气变化，风吹雨打，或者病虫侵害，树木会病，会老，甚至离开我们，更会有塌下来的风险，真的要小心呢。市民如果发现有问题的树木，请拨打1823，在恶劣天气期间和之后，不要在树木附近停留。
1: 以下节目 Hello Jakarta Hello Hong Kong 将以印尼语播出，敬请留意。
2: Hello Jakarta Hello Hong Kong Yarang bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong。
3: Halo Jakarta.
4: Halo Hong Kong. Senang sekali saya Sekar Sari kembali menyapa dari Jakarta, Indonesia.
3: Dan saya Sam di RTHK Radio Television Hong Kong.
4: Yeay, senang banget melihat Sam hari ini. Selamat pagi Sam. Selamat pagi pendengar Halo Jakarta, Halo Hong Kong yang ada di Jakarta, yang ada di Hong Kong atau ada di seluruh dunia. Menyapa Anda kembali lagi. Ada Sekar dan juga ada Sam ya.
3: Yes. Nah, pagi semuanya.
4: Dan pagi ini semoga di Hong Kong secerah Sam, yang cerah banget hari ini outfitnya.
3: Sama dengan sekarang ya, untung saya enggak, saya tadi mau pakai coklat juga ya.
4: Kita membuktikan chemistry kita, karena seringkali tanpa janjian kita suka pakai baju-baju yang warnanya senada gitu ya.
3: Iya. Kuning sama coklat sama semirip-mirip lah ya.
4: Tapi kalau di bulan Agustus tuh seringkali tuh udah mulai nuansanya merah putih Sam, karena kan udah mulai lomba-lomba ya.
3: Iya. Berapa hari lagi ya? Indonesia merdeka nih ya.
4: Iya, kalau di Voice of Indonesia sendiri Sam, kita sendiri juga udah mulai lomba-lombanya udah mulai duluan. Jadi kita merayakan di sini tuh 17 Agustusannya itu sepanjang bulan Agustus. Jadi dari awal Agustus juga, dan di tanggal 7 Agustus kemarin Voice of Indonesia juga sudah merayakan dan juga memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia. Jadi kita ada lomba badminton atau bulu tangkis, kemudian juga ada lomba ini memasukkan pensil ke dalam botol yang pakai tali gitu. Lalu ada lomba lain tuh, lomba oper-oper air gitu. Jadi lomba berkelompok ke belakang gitu ya, itu temennya jadi ya, keguyur-guyur air gitu Sam.
3: Yang kayak gini ada gak, yang kayak sendok pakai?
4: Oh iya itu. Itu juga termasuk salah satu lomba yang sering dilombakan, itu adanya di kompleks saya. Kalau di Voice of Indonesia kemarin enggak, karena lombanya lomba kelompok.
3: Oh, jadi lebih awal ya lomba-lombanya ya?
4: Udah mulai bahkan. Jadi dari awal Agustus ya, saya lihat nih ya di ibu-ibu komplek itu udah apa lomba senam atau lomba apa gitu. Itu baru-baru banget mulai masuk bulan Agustus ya gitu ya. Baru tanggal 1 mereka udah lomba loh dengan pakaian-pakaian yang meriah, ada joget-joget, ada segala macem gitu.
3: Oh, mungkin karena apa? Karena kegiatannya kebanyakan hari Minggu kali ya.
4: Iya, Sabtu Minggu. Jadi dipastikan masyarakat Indonesia Sabtu Minggunya itu full sama agenda 17 Agustusan.
3: Iya. Wah, mantap. Hari ini tanggal 9 Agustus, jadi tinggal berapa hari lagi ya?
4: Tinggal 8 hari lagi.
3: 8 hari lagi. Jadi minggu depan, hari Senin ya kalau nggak salah.
4: Iya, hari Senin. Dan di sini kan libur ya, masih tanggal, ya? Tanggal merah. Tapi anak-anak tetap harus upacara. Kemudian juga saya juga tetap ke kantor, upacara juga. Pakai baju korpri.
3: Gitu ya. Jadi cuma upacara terus bubar gitu?
4: Kalau sekolah ya, habis upacara bubar. Kalau yang kerja ya kerja lagi habis upacara. Nggak bubar.
3: 17 itu kerja? Bukannya libur.
4: Iya, harusnya libur ya, tapi kan yang namanya media ya, yang siaran tetap siaran, yang bikin berita tetap bikin berita gitu. Tapi kantor-kantor lain swasta libur sih.
3: Oke.
4: Karena kalau RRI ya kita tetap upacara.
3: Tapi dari Hong Kong ya. Dari Hong Kong ini kita sangat bangga ya, di Hong Kong ini ada kabar yang membanggakan dari dunia cosplay internasional. Ya, tahu enggak cosplay?
4: Tahu, yang pura-pura jadi apa ya, yang pakai kostum-kostum gitu ya.
3: Betul. Tim dari Hong Kong baru saja meraih kemenangan gemilang di ajang World Cosplay Summit 2026 yang digelar di Nagoya, Jepang pada tanggal 2 Agustus lalu. Ya enggak? Sepasang peserta cosplay dari asal dari Hong Kong, A.R. Lu dan Ronnie Kui, berhasil membawa pulang hadiah utama bergengsi ini plus sejumlah penghargaan lainnya.
4: Wih, keren banget.
3: Mereka itu menjadi, ya, keduanya mengenangkan kostum buatan tangan sendiri yang terinspirasi dari permainan video Monster Hunter. Tahu gak?
4: Monster Hunter saya juga gak main sih, tapi kayaknya cukup terkenal ya.
3: Cukup terkenal ya. Dalam aksi
4: ya,
3: panggung mereka, Arlu dan Roni memerankan karakter kucing berkaki dua.
4: Lucu banget sih.
3: Ya kita ya. Kita jadi kucing.
4: Iya, betul.
3: yang bernama Fei Lin dan seorang pemburu dari game tersebut yang sedang bertarung melawan naga kuno.
4: Waduh.
3: Yang lebih spesial lagi, latar belakang pertunjukan mereka menampilkan ikon kota Hong Kong.
4: Bisa begitu ya?
3: Cina atau Lion Rock.
4: Oh iya, ini saya sampai cari loh. Saya gambarnya lucu banget memang.
3: Emang ya, lucu ya. Saya belum googling ya. Kombinasi kostum di detail ini, akting dan sentuhan lokal yang berhasil memikat hati para juri dan penonton. Wah, hebat.
4: Iya.
3: Ini ya harus kita contoh ya enggak, kepada teman-teman PMI yang di Hong Kong ini, setiap kali kompetisinya tuh kompetisi gaun pengantin. Ya enggak? Terus baju tradisi nasional.
4: Kebaya ya biasanya ya.
3: Saya rasa cosplay di Indonesia juga ada ya nggak?
4: Iya, banyak. Kalau Indonesia juga jago-jago loh.
3: Apa tuh? Misalnya Garuda apa? Misalnya. Terus si Jampang, ya nggak? Atau siapa? Cosplay apa lagi tuh? Apa yang film-film yang dari Indonesia lah? Saya nggak tahu.
4: Iya, tapi ini memang detail banget ya. Kalau saya lihat nih, pakaian dari si Arlu dan si Roni ini betul-betul detail sih, Sam. Saya buru-buru googling nih ya. Dan ini yang kucingnya itu emang lucu banget. Jadi antara perpaduan kucing tapi ada mirip kayak barongsainya juga emang gitu ya. Jadi antara perpaduan Hongkongnya dan juga permainan gamenya itu ada gitu. Wah, keren banget sih ini mereka berdua nih.
3: Nanti saya googling.
4: Dan
3: teman-teman semua juga bisa googling ya.
4: Iya, betul. Dan masyarakat Indonesia juga tadi benar kalau Sam bilang ya. Di Indonesia ini kan banyak banget yang suka cosplay itu dan sering ya, banget
3: karakter, di mall. Iya lah. Jangan Pikachu lagi. Harus tradisional. Ya.
4: Harus ada perpaduannya gitu ya. Harus ada perpaduannya minimal gitu ya. Walaupun Pikachu emang gemes sih, Sam ya.
3: Dikombinasi Pikachu pakai apa gitu ya enggak?
4: Pakai ini, pakai batik gitu ya, Pikachu-nya ya. Lucu banget, boleh juga tuh idenya. Tapi kita masih ngomongin soal permainan-permainan ya, Sam ya. Karena kalau dari game bisa menjadi inspirasi untuk berprestasi. Kali ini juga ada berita membanggakan sih dari board game-nya Indonesia. Jadi board game Indonesia yang disebut dengan Jinx-O, diproduksi oleh Table Toys, ini mendapatkan penghargaan di Jerman sebagai board game terbaik di dunia. Jadi kalau kita taunya kan main board game tuh main ular tangga gitu ya, Sam ya. Main apa sih namanya? Main Ya banyak lah ya jenis-jenis board game lainnya.
3: Monopoly.
4: Oh ya, Monopoly yang paling terkenal ya. Daripada anak-anak sekarang tuh kebanyakan main gadget, menurut saya mendingan main board game deh. Dan ini kita akan langsung dengerin aja bincang-bincang saya bersama dengan Martin Ang. Mas Martin Ang, Martin Ang ini adalah CEO dari Table Toys and Games dan juga sekaligus dari desainer dan editornya dari Jinx O ini. Penasaran mainnya seperti apa? Dan ini udah dijual ke berbagai negara. Bahkan yang di Jakarta sendiri malah kehabisan. Jangan-jangan udah ada di Hong Kong nih. Tetap bersama kami di Halo Jakarta Halo Hong Kong.
2: Anda masih mendengarkan Halo Jakarta Halo Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
4: Pendengar Halo Jakarta Halo Hong Kong, seperti saya sampaikan ya bahwa senang banget ada game dari Indonesia. Dan lebih tepatnya ini adalah board game ya. Ini meraih penghargaan di Jerman, penghargaan Spiel des Jahres atau permainan terbaik 2026. Namanya adalah Dito dan kita mau ngobrol-ngobrol bersama dengan Mas Martin Ang yang berasal dari Surabaya. Dan kita langsung saja kita sapa Mas Martin. Halo, apa kabar Mas Martin?
5: Halo, baik.
4: Sebelumnya aku mau ngucapin selamat loh, ikut bangga banget permainannya nih dikenal Dito atau Jinx O ya, ada dua nama ya. Ini mendapatkan penghargaan Spiel des Jahres dan ini di Jerman mengalahkan berapa banyak nih Mas Martin nih?
5: Aduh, berapa ratus
4: gitu ya?
5: Iya.
4: Ih, keren banget sih.
5: Betul.
4: Dan ini boleh diceritain nggak sebenarnya gamenya tuh seperti apa? Karena kalau aku kan milenial nih ya, milenial itu kan sudah terbiasa banget sama main dari dulu tuh pasti mainnya kalau nggak ular tangga gitu kan, terus main Monopoly, terus main Ludo, semacam-semacam itu kan, kita tumbuh dan besar dengan permainan-permainan seperti itu. Jadi ketika ada games board dari Indonesia ini, dari apalagi Table Toys ini juga kan Indonesia banget gitu ya, dan ini menang di Jerman nggak main-main. Aku penasaran banget seperti apa sih permainannya.
5: Saya juga milenial sebenarnya,
4: oh,
5: jadi
4: iya,
5: juga
4: iya.
5: Main modern board game juga.
4: Oh, oke, okay. Jadi dengan latar belakang ini.
5: Sebenarnya
4: ya.
5: Sih sebenarnya modern board game sudah lama ya, jadi gitu ya. Cuma karena memang di Indonesia sendiri yang masuk di mass market itu cuma game dari Mattel atau Hasbro, jadi memang literasi kita tentang board game modern itu terbatas gitu kan. Gitu, jadi gitu sih sebenarnya. Jadi, nah sebenarnya modern board game itu banyak. Nah salah satunya kayak game kita tuh sebenarnya party game gitu ya. Kalau jadi bilang party game itu sebenarnya game untuk
4: banyak orang
5: banyak
4: ya.
5: Untuk pemain lah. Biasa gitu, terus biasanya tuh rule-nya tuh gampang gitu kan ya. Dimainkan untuk semua kalangan bisa. Terus for fun lah kurang lebih gitu.
4: Jadi ini untuk berapa orang?
5: Ini 4-7 orang.
4: 4-7 orang, satu geng bisa lah ya. Dan ini kayak gimana? Lagi megang nggak sih Mas Martin untuk
5: si Ditonya? Ini ada nih. Ini kebetulan ada versi cover barunya juga nih.
4: Oh, gitu. Ini yang untuk versi Indonesia ya? Karena kalau di Jerman namanya Dito ya?
5: Iya, ini versi internasional.
4: Oh, ini versi internasional. Jinx O. Oke, terus gimana nih Mas?
5: Iya, jadi gamenya ini sebenarnya party game. Jadi word game juga. Jadi nanti setiap orang dapat di belakangnya dapat seperti ini. Dapat papan seperti ini. Oke. 3x3 gitu kan ya. Jadi ada space-space kotak-kotak kosong. Nanti kalian nanti akan mengisi jawaban di sana. Jadi seperti itu. Nah nanti ada kategori atau question gitu. Kalian nanti menjawab. Jadi contohnya ini, fill in the blank. Why am I bla bla bla. Nah kalian menjawab setiap pertanyaan itu 3 jawaban. Jadi gitu. Contoh ini, here, like this, always sleepy, something like that ya. Nah jadi setelah menjawab 3, nanti kita buka lagi another pertanyaan. Lalu kita tulis lagi 3. Terus lagi kita buka lagi pertanyaan ketiga, lalu kita tulis lagi 3 jawaban, sehingga nanti papan ini penuh dengan 9 jawaban, gitu sih.
4: Oh, jadi yang menang itu yang?
5: Yang, nah, nanti setelah semua pemain sudah mengisi 9 jawaban, nanti kita fase untuk kita membacakan jawaban kita. Jadi gantian satu persatu, secara jam-jam, nanti kita membacakan. Pertanyaan terserah, jawabannya terserah, membacakan yang mana dulu, gitu kan ya. Nah, goal kita adalah supaya kita bisa match dengan player lain. Jadi gitu. Contoh misalnya ini, where am I here? Nah, ada yang menjawab here enggak? Gitu. Kalau ada yang menjawab here, kita masing-masingnya semua pemain yang menjawab here dapat satu poin. Gitu. Nah, tapi target kita sebenarnya kalau bisa sama, jangan lebih dari satu orang. Gitu. Jadi kalau bisa match dengan satu orang, kita dapat ekstra 2 poin lagi. Jadi kita dapat 3 poin. gitu. Nah, tapi kalau tidak sama sekali tidak sama dengan orang lain, kita dapatnya 0 poin. Jadi goal kita adalah match dengan other player answer, tapi kalau bisa hanya satu orang aja. Makanya game-nya namanya Jinx-O. Kalau Jinx ini kalau di bahasa Inggris kan seperti flip-flop lah di Indonesia ya. Jadi kita match dengan player itu namanya Jinx. Terus O ini kayak bingo, jadi Jinx-O. Jadi gitu. Karena scoring-nya seperti bingo. Dan nanti kita juga ada aspek kalau misalnya kita bikin straight line jawaban benar gitu, row or column, kita dapat extra point juga di sampingnya.
4: Oh, dan ini pertanyaannya juga udah ada dari sana, dari Jinx Online.
5: Betul, kita ada 400 question di sini sih.
4: Oh, pertanyaannya tuh kayak apa sih, apa tentang rahasia atau apa, jangan-jangan gitu.
5: Macam-macam, ya, jadi gitu sih. Jadi misalnya contoh kayak tempat terbaik untuk sembunyi dari pembunuh ketika di film thriller misalnya. Jadi kok sembunyi di thriller kayak kira sembunyi di mana ya paling oke gitu, kurang lebih gitu.
4: Oh, seru terus banget. Misalnya,
5: iya, jadi kayak gitu. Terus misalnya yang umum-umum misalnya contoh kayak Michael Blank. Kamu harus sebutin Michael siapa, kurang lebih gitu. Terus apa yang sering kali kamu bawa untuk tidur, seperti gitu sih.
4: Jadi bukan yang berat-berat atau yang susah-susah gitu, enggak ya. Justru nyari yang fun. Oh, jadi justru tuh jadi kita bisa kenal ini ya teman-temannya gitu ya, yang sesama yang main gitu, kayak ih ternyata tuh aku punya kecocokan sama si ini gitu, enggak sih jatuhnya ya?
5: Betul. Jadi itulah sebenarnya poinnya yang bikin gamenya bisa benar-benar hype banget sebenarnya. Feel-nya tuh karena kamu menjawab setiap pertanyaan itu 3 jawaban gitu kan ya. Nah, biasanya jawaban pertama lebih obvious lah, kurang lebih gitu kan ya, lebih yang common. Tapi biasanya jawaban kedua, apalagi jawaban ketiga itu lebih random. Karena setiap orang bisa beda nih, kurang lebih gitu kan. Nah, ketika kamu jawab random ini, random dengan random answer, dan ternyata match dengan other player kan gitu kan ya, itu become BFF, jadi kayak best friend nih lah, kurang lebih kita langsung high five biasanya gitu.
4: Wah, tapi takutnya baper-baperan gitu sih, yang ada kalau baper-baperan gimana?
5: Iya, ya kurang lebih justru yang cari gitu sih, jadi bisa, biar bisa sama gitu aja, lu kaget biasanya gitu sih, lu kok gitu sama.
4: Terus malu gitu, terus takutnya malah baper gitu, repot juga ya. Tapi kalau dapet jodoh gak apa-apa sih. Nah ini kalau mau pertanyaannya berarti dalam bahasa Inggris, kalau di Jerman kan pakai bahasa Jerman ya, atau udah dalam berapa bahasa nih?
5: Kita sendiri 2025 kemarin tuh rilis di 6 bahasa. Nah tahun ini kemungkinan besar kita bisa nambah mungkin another 6 atau 7 bahasa sih.
4: 6 bahasa tuh udah bahasa apa aja? Indonesia masuk ya? Indonesia, Inggris, Jerman.
5: Justru kita Indonesia belum ada nih gitu.
4: Oh alah.
5: Jadi kita versinya langsung versi internasional, versi Inggris. Jadi gitu Inggris, yes. Jadi Inggris, terus ada Thailand, Korea, Hungaria, Spain, Jerman. Gitu.
4: Oh seru banget. Jadi karena memang itu menyesuaikan dengan negara-negara di mana game ini memang udah diimpor ya, diekspor ya.
5: Betul.
4: Wah keren banget nih. Berarti ada rencana targetnya ke depannya mau dalam berapa bahasa, Mas Martin?
5: Waduh, target ini sebenarnya kalau bisa sebanyak-banyaknya ya. Kalau bisa berapa puluh sih berapa puluh, kurang lebih gitu sih sebenarnya. Oh. Kan memang setiap negara nih bagusnya adalah punya bisa bilang inilah ya, culture-nya sendiri-sendiri.
4: Iya.
5: Jadi dia punya jokes-nya sendiri-sendiri
4: nah,
5: juga.
4: Nah, itu dia loh yang aku pikirin tuh.
5: Biasanya disesuaikan, betul. Jadi misalnya dari 400 question tadi, mungkin 50-nya bisa disesuaikan, bisa diganti, atau 70-nya bisa diganti di ini. Jadi kayak di negara masing-masing lah.
4: Iya. Karena ini bukan cuma sekedar menerjemahkan dari bahasa ini ke bahasa ini, karena ada konteksnya banget. Dan nanti misalkan di negara Amerika lah, misalkan itu kan lucu gitu, tapi di Hungaria bisa jadi krik-krik-krik gitu kan.
5: Betul,
4: ini
5: betul.
4: Tantangannya seperti apa? Selain harus ada riset yang harus mumpuni dong ya, selain itu ada tantangan apa lagi sih Mas ini?
5: Sebenarnya kalau untuk translate bahasa ini kita serahkan sepenuhnya dari partner ya. Jadi misalnya contoh partner kita di Jerman kan namanya Game Factory. Jadi Game Factory yang tahu marketnya bagaimana. Jadi kita langsung serahkan, kita punya standard file. Silakan kalau ada yang mau diganti, diubah totally, kita trust them gitu lah. Gitu sih sebenarnya.
4: Iya, karena beda konteks, beda kultur itu bisa jadi tantangannya sendiri. Terus kalau misalkan nih, ini kan kita karena berbicara di Hong Kong ya. Kalau masyarakat Hong Kong nih pengen tertarik, ini bisa misalkan belinya atau bisa dipesan lewat website atau seperti apa, Mas?
5: Iya sih, sebenarnya sekarang kita kalau di Indonesia lagi sold out juga, tapi kita lagi reprint internasional, beberapa lagi sudah mulai restock juga. Mm-hmm. Sebenarnya untuk di Hong Kong tuh nanti kemungkinan besar sudah ada ini sih, di tahun ini sudah rilis sih yang Hong Kong version juga. Jadi gitu.
4: Tapi bahasa pakai bahasa Inggris ya, bukan bahasa Cantonese.
5: Enggak.
4: Ya?
5: Dari pakai bahasa atau isinya pakai Cantonese ya?
4: Cantonese ya.
5: Ya, I think so ya, kurang lebih seperti itu sih. Yes.
4: Rencananya kayak gitu ya. Mas, ada rencana mau bikin bahasa Indonesia enggak? Kan kalau Indonesia gimana ya? Ya jokesnya juga lucu gitu kan, kadang-kadang itu asbun seasbun itu gitu.
5: Kita juga sebenarnya sudah prepare, cuma kita memang prioritasnya yang ini dulu, yang international market dulu, karena sebenarnya memang international market secara market dia lebih besar aja, lebih major aja sih gitu sih.
4: Okay. Gitu. Terus ada kedepannya ada ini lagi nggak sih Mas, proyek lain untuk board game apa yang akan dikeluarkan atau lagi direncanakan nih?
5: Oh ada sih, kita sudah punya agenda pastinya gitu kan. Tapi kan selalu agenda bisa berubah-ubah nih ya. Seperti contohnya kalau karena Jinx O ini kita menang award, jadi kemungkinan kita juga akan membikin ininya sih kayak kelanjutan versinya juga, jadi another version of Jinx O gitu.
4: Iya nih, karena kan kita kan sebagai milenial nih pastinya udah mulai agak-agak pusing juga ya ngelihat Gen Alpha yang kerjanya nggak bisa lepas dari gadget gitu ya. Kalau misalkan semakin banyak board games gitu kan bisa semakin mempererat hubungan juga sama teman-teman, itu kan bakal seru banget. Dan yang disesuaikan dengan misalkan usia yang lebih kecil atau mungkin usia-usia tertentu gitu, ada rencana juga?
5: Iya sih, sebenarnya biasanya beberapa publisher dia punya ini sih keistimewaan juga. Jadi sebenarnya ada beberapa publisher yang spesialnya mungkin kayak di kids atau family game, ada yang spesialnya di heavy game untuk teenager. Kayak gitu itu sih sebenarnya tergantung. Tapi kita sendiri sebenarnya sekarang masih fokus di party game mass market dan family ya, kurang lebih gitu. Jadi kurang lebih ya range umurnya masih seputar ya 8 plus lah, kurang lebih gitu sih.
4: Okay. Dan Mas Martin sendiri, ini kan mungkin banyak juga nih generasi muda yang nonton dan kemudian tertarik juga untuk menekuni bisnis board game kayak Mas Martin ini. Ada nggak sih Mas tips-tips yang bisa diberikan kepada mereka?
5: Waduh, pertanyaan di bisnis board game.
4: Nanti jadi. Kalau
5: Karena ini ya, maksudnya kayak niche banget gitu kan. Jadi kalau bisnisnya sudah pasti besar gitu kan ya. Karena bisa dibilang kan mungkin kayak kebanyakan orang juga masih belum tahu, masih taunya masih monopoli gitu kan ya. Jadi sebenarnya memang PR-nya di situ. Jadi sebenarnya kalau memang mau terjun ke sini, memang mau nggak mau harus apa ya namanya, harus benar-benar
4: ngerti ya,
5: menyerahkan semua tenaga, jiwa dan raga gitu-gitu. Gitu sih, kalau enggak memang berat banget. Karena kan kompetitormu itu internasional ya. Yang jauh lebih besar marketnya gitu, yang kurang lebih gitu. Ya anggaplah seperti inilah, contoh kita sekarang Indonesia kan untuk sepak bola mulai naik lah kurang lebih gitu kan ya. Sejak naturalisasi juga kan. Kan kita kan intinya kita Indonesia, kita kalau berharap masuk Piala Dunia aja sudah okay lah kurang lebih gitu kan. Itu harus perlu effort, perlu perjuangan waktu juga. Jadi kita sekarang saingannya internasional yang sudah major banget di dunia sepak bola, kurang lebih gitu kan. Jadi sebenarnya sama. Jadi sebenarnya kita kalau memang mau compete dengan internasional, ya kita mau gak mau harus benar-benar all in banget gitu. Kalau bisa kerja keras 3-4 kali lipat lebih keras daripada yang di internasional juga gitu sih.
4: Jadi gak hanya selalu misalkan risetnya lebih tinggi atau misalkan kreativitasnya lebih tinggi gitu. Pokoknya memang harus benar-benar all in ya.
5: Betul. Ya karena ya kita ini di posisi memang kita underdog-nya lah kurang lebih gitu sih. Jadi memang harus effort-nya harus lebih kurang lebih gitu.
4: Tapi ya kan udah ada Mas Martin nih ya yang mengawali, semoga kedepannya juga semakin banyak board games dan sebagai dan ini merupakan menjadi satu permainan yang seru banget, nggak cuma permainan tapi juga semakin mengeratkan hubungan dan juga jauh-jauh dulu dari gadget untuk sementara gitu. Mas Martin, makasih banget untuk cerita-ceritanya dan juga inspirasinya. Sukses terus. Tapi kalau mau beli Jinx O ini di Indonesia gimana nih Mas? Abis juga ya? Masih abis ya?
5: Iya, kita lagi sold ya. Kemarin setelah nomination, kita langsung ya, mesti stok yang left di Indonesia langsung
4: abis ya.
5: Tapi kemungkinan besar nanti kita di end of August lah datang juga gitu.
4: Oh, okay. Dan biasanya bisa di mana namanya? kayak di Shopee, Tokopedia, semacam-semacam yeah. itu ya.
5: Jadi di marketplace ada, di website juga ada, di tabletouch.id juga ada gitu sih.
4: Oke, okay, seru banget. Nanti kita masing-masing pantengin ya semuanya ya. Siapa tahu Jingsoon yeah. nanti udah ready, langsung buru-buru dibeli, jangan sampai kehabisan lagi nih takutnya nih. Mas Martin, makasih banyak sekali lagi. Sukses terus, salam sehat.
2: Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
3: Halo Jakarta.
4: Halo Hong Kong. Ternyata permainannya seru banget. Untuk bisa menemukan chemistry sama teman-teman sekelompoknya bisa melalui si board games itu. Kalau kata saya ya Sam ya, melalui board game ini bisa ada yang baper-baperan atau jatuh hati loh kalau kata saya nih. Ih kok ternyata kita punya kesamaan gitu. Boleh juga buat cari jodoh kata saya nih.
3: Saya dulu tuh sering main ya, nah, kalau board game tuh yang Monopoly, yeah. terus gelar tangga. Terus apalagi tuh
4: yang keseringan ular tangga sih kalau saya ya.
3: Ular tangga ya, ular tangga terus, sih.
4: Apa sih yang terus bentuknya segitiga-segitiga itu ya Samnya, yang warna-warni itu apa itu, saya lupa namanya ya.
3: Oh yang pakai gundu ya.
4: Iya yang kecil-kecil ada warna-warni gitu ya.
3: Nggak tahu, lupa.
4: Oh catur juga pasti semua orang main catur sebagai board game ya.
3: Board game lah catur. Hmm,
4: ya. Tapi paling seru itu main Monopoly. Karena kapan lagi kita bisa merasa kaya raya, bisa beli ini, bisa beli itu gitu kan ya kalau nggak di Monopoly. Seru.
3: Anyway, di Hong Kong ya teman-teman semua kalau yang masih gimana ya merasa panas atau bagaimana ya. Bisa ke K11 Musia ya. K11 Musia itu di Tsim Sha Tsui, ya. Selain melihat patungnya Bruce Lee, ya, di situ juga ada pameran Chikawa Artiverse. Pengunjung diajak untuk lebih menghargai karya-karya Chikawa yang ternyata tidak hanya mengandalkan kelucuan tapi juga memiliki kedalaman seni yang luar biasa. Pameran Chikawa Artiverse berlangsung mulai sekarang hingga tanggal 6 September di K11 Musia.
4: Wah, lucu banget ya.
3: Sancoy.
4: Cara kalau di Indonesia nih SM si Chikawa itu ternyata juga populer karena dia sering dijual dalam bentuk blind box gitu Sam.
3: Oh, selain itu, selain apa? Labu belala ya.
4: Udah ganti ternyata ya. Labu kan udah beberapa tahun lalu, sekarang udah Chikawa. Dan wah ternyata kita jadi tahu ya lewat Halo Jakarta, Halo Hong Kong ada si Chikawa, Usagi dan teman-temannya ini ya. Seru banget sih kalau bisa foto di sana karena lucu banget, gemes banget
3: ya. Sebenarnya ini justru dibilangkan Instagrammable.
4: Iya.
3: Fotonya.
4: Kalau saya juga tetap mau sih foto-foto di sana, apalagi kan kayak imersif gitu ya. Jadi
3: anaknya Sekar kali ya.
4: Ah nggak usah anaknya, sayanya sendiri juga kayaknya nggak apa-apa deh.
3: Ibunya juga.
4: Jadi mbak-mbak para wisatawan diaspora semuanya ada di sana, bolehlah, lucu banget sih kalau menurut saya. Kalau ada banyak yang hal-hal yang kayak gitu tuh dimanfaatin ya, apalagi yang Instagramnya atau sosmednya tuh aktif banget gitu.
3: Betul.
4: Oke, dan si Chikawa ini menutup kebersamaan kita untuk kali ini ya Samnya. Tapi jangan khawatir, kita akan ketemu lagi minggu depan di hari dan waktu yang sama.
3: Jadi jangan lupa di like, di share ya, nggak ke teman-teman lainnya ya. Karena informasi ini penting ya. Anyway, ya. Sampai jumpa minggu depan ya.
4: Okay. Nanti kita ngobrolin tentang Chikawa dan teman-temannya lagi. Sampai jumpa, bye-bye.
2: Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.